apan angkan ya abad kam cengkor ager rap cengkok kau segi a eh tengkur ceng tak jak eh adat dek tau kemul eh rap kue eh am nang sing tau dek ya rap ya te eh au kemul ad odang pasirat ke dek manggi adi an kanya dam sat tang ko ngor atet nai wa tenang thau chirat yo de muang gi ilun an o nang sing thau de chirat wen rak an kanya dam sat tang per ngor adih